0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Kemana nih, bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan, bro.
7: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
8: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya sebagai SMA nukar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

sih sakitnya di hati lah Sobat Maya ya. Ya tapi yang luka sih yang paling sulit disembuhkan ya bukanlah karena putus cintanya nih Sobat Maya, melainkan karena dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Itu tuh yang bikin nyelekit ya enggak? Ada yang pernah? Ya sudahlah ya. Kalaupun harus memang berpisah ya udah, pisah aja baik-baik ya. Semoga mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dan gabung di gelaran Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan langsung Santika Mawarawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Ketemuan langsung ke arah Ledeng dulu nih kita ya. Selamat pagi, assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Ledeng selalu mancok di Joget Morena. Terima kasih banyak Teh Imas Jua Ije Stefani ya. Pantunnya mana ini Teh? Pantun heula cenah, dari Bale Endah ke daerah Ciwalini, ke Cililin via Jalan Lebak Bulus. Tiada kata yang indah untuk hari ini selain ucapan doa-doa yang tulus. Amin. Terima kasih banyak Teh Imas Jua di Ledeng ya. Salam cintanya buat Dian Syah Cicadas, buat Alam Bolom juga Agus Oce, Deden Cipteng juga Febri Acu, buat Jajang Rusmana, Bungsu Cika Putihan, terus juga buat Deden Ciparai ya, buat Kang Soleh juga, Lukman Baros, Aki Kanha juga, Bunda Lilis, Mama Dini, Mama Dina juga, Mama Vita, Mama Shanda Karolin, buat Teh Nani Memauri, dan juga buat semua Sobat Maya yang lagi marah rancok di Joget Morena. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Terima kasih banyak Teh Imas juga di kawasan Ledeng ya, yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas pagi hari ini, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, amin. Dari Ledeng kita menuju ke Cikaputihan karena ada bungsu di sana yang sudah campego ya. What is the meaning campego? Beli pepaya sama semangka, pakai batik, gambar penguin. Hari Selasa ada Santika yang cantik dan ngangenin. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan, nuhun ya. Buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolom juga, Teh Dian, Teh Ije Stefani juga, Kang Dian Syah Cicadas, buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak, buat Kang Am Tibara juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin, pokoknya mau dikumken wesadaya Sobat Maya. Spesialnya buat istri tersayang yang lagi kerja, semangat kerjanya. Oke, nuhun pisan Bungsu Cikaputihan. Selamat pagi Santika juga buat Pak Dewo Kirmi Ayam 28 Lembang yang selalu stay, pokoknya mah tak pernah ketinggalan ya sama yang namanya Joget Morena. Nuhun pisan. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Nurwidara hadir nih. Salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak bareng sama OPP-nya ya. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja deh. Spesialnya mah buat Santika aja, sehat selalu, banyak rezekinya dan juga banyak jobnya. Amin. Tambah sukses juga, amin ya. Sukses juga buat Mama Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya ya. Oke. Alright. Masih atuh di Joget Morena, yang mau ikutan boleh gabung dari sekarang ya via WhatsApp di 0877 7080 9898. Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau di radiojabar.id. Di mana? Di Dewa Edra. Aku

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Eva.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Bing.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM.
4: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: @ Facebook Maya FM @ 98 Maya FM Bandung.

di Bandung nantinya bisa meraih ranking ke 1, entah itu di Super League, entah itu di ACL 2, entah itu di Shopee Cup, ya amin. Semua ajang kompetisi Persib Bandung juaranya, ya itulah harapan semua bobotoh ya. Aduh, Persib Bandung nih bakal melakoni lagi laga nih Sobat Maya di 11 Oktober ini ya, di pekan pertama ini nih Sobat Maya. Ya Persib Bandung akan menjamu tamunya ya di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Nah, kemarin udah kasih informasinya sama Santika kenapa enggak di GBLA-nya, soalnya GBLA-nya nuju perawatan heula ya. Ya butuh atuhnya, kalau kita mah butuhnya skincare ya. Kalau di sana butuh juga rumput care ya. Ya ini untuk pengamanan sendiri Polresta Bandung bersama Polda Jawa Barat bersiap memberikan pengamanan maksimal menjelang 3 laga kandang beruntun yang bakal dilakoni Persib Bandung di pertengahan Oktober mendatang di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung di Sobat Maya. Ya ini Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto memastikan kalau seluruh jajaran kepolisian sudah menyusun skema pengamanan ketat untuk mengawal jalannya pertandingan agar tetap aman dan kondusif nih Sobat Maya. Ya, Tri menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan main-main dalam mengamankan jalannya pertandingan tersebut ya. Ya, dukungan penuh juga akan dikerahkan demi menjamin keselamatan para pemain, kemudian ofisial hingga para penonton yang hadir di stadion. Ya, di sisi lain Tri mengimbau seluruh pendukung setia Persib Bandung bobotoh ya untuk bisa menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim kesayangannya. Tapi Santika yakin lah kalau bobotoh Persib sudah pada dewasa karena mendukung Persibnya tuh make hatenya. Ya, ini berharap bentuk dukungan tidak hanya sebatas teriakan dan nyanyian di dalam tribun tetapi juga ditunjukkan melalui sikap tertib di luar area stadion. Persib Bandung akan melakoni laga kandang menjamu Dewa United pada Minggu 11 Oktober, kemudian menjamu Vettel FC pada 14 Oktober dalam ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2. Dan terakhir menjamu Persik Kediri pada 18 Oktober mendatang. Tidak hanya menyoroti kesiapan laga Pangeran Biru, Tri juga memberikan perhatian pada penampilan tim nasional Indonesia yang bakal berlaga. Atas paknya, Wongi. Ya, dan Garuda mampu mengamankan hasil positif. Begitupun juga harapan untuk Persib Bandung ya. Mudah-mudahan oge ya. Tren positif timnas Indonesianya menular ya ke Persib Bandung secara kan ada 2 pemain Persib yang ikut di timnas ya. Ya ini Persib Bandung juga nanti di pertandingan pertama pada 11 Oktober ya. Ini akan melawan Dewa United, menjamu tamunya Dewa United nih Sobat Maya. Ini Persib Bandung dipastikan nih harus memasang kewaspadaan tingkat tinggi ya menjelang laga lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 karena calon lawan terdekat Maung Bandung ini adalah Dewa United FC yang sekarang ini tengah berada dalam posisi puncak ya, dan katanya sih menakutkan ya. Klub berjuluk The Dirty Warriors tersebut ya, tuh tinggal nih ya, julukan lagi prajurit dewa cenahnya. Ya ini melesat memimpin perburuan gelar dengan bertengger di posisi pertama klasemen sementara hingga memasuki jeda internasional. Ya pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United Banten FC ini dalam lanjutan kompetisi sepak bola Super League 2026-2027 ini akan digelar pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19 atau jam 7 malam ya di Stadion Sijalak Harupat Soreang nih Sobat Maya. Ya ini Dewa United ini adalah lawan yang tangguh yang siap menguji konsistensi Persib Bandung ya. Ya karena di awal musim aja nih anak asuh pelatih asal Brasil Osmar Loss ini mencatat statistik yang sangat impresif nih Sobat Maya ya. 4 pertandingan awal Dewa United udah mengemas 10 poin hasil dari 3 kemenangan dan 1 kali imbang ya. Kemudian juga kekuatan utama Dewa United ini terletak pada kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Ya sektor lokalnya itu dihuni pilar-pilar utama timnas ya. Ada Egy Maulana Fikri, terus juga Ricky Kambuaya, Ivar Zener, hingga penyerang muda Rafael Strike. Ini sementara di jajaran legion asingnya ada penjaga gawang tangguh asal Belanda Sonny Stevens nih ya, serta bek tangguh Meong Seoko ya menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Ya ini lini depannya aja rekrutan anyar Danielson Junior yang tampil sangat ganas nih sebagai juru gedor utama dengan mengoleksi 4 gol dari 4 laga. Ya
Ini ujian berat lini pertahanan Maung Bandung nih Sobat Maya. Kalau ngelihat performa impresif dan kolektivitas permainan anak asuh Omar Osmarlos ya, duel mendatang ini dipastikan menjadi ujian terberat bagi lini belakang Persib Bandung. Ya, ketajaman Danielson Junior serta pergerakan konstan Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya di lini tengah ini bakal menuntut kedisiplinan tinggi dari skuad Pangeran Biru kalau ingin meredam agresivitas sang pemimpin klasemen. So, Persib Bandung ya, pokoknya mah tenang, Boboto selalu mendukungmu ya. Ulah keok memeh dipacok, ya teprung ah geratarum.

0: MyFM.
1: Saatnya sedekahnya sebab nuparting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di

0: 1-412-412 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Walaupun sedetik senangnya hatimu, tapi tenang, Santika akan kasih waktu Sobat Maya, tidak akan sedetik tapi satu interval nih sampai nanti jam 9 ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena. Sekarang sudah masuk interval ketiga Joget Morena. Santika masih dong warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya, lewat WhatsApp aja, jangan di telepon, jangan video call ataupun juga voice note ataupun juga telepon WhatsApp-nya. Di WhatsApp, di chatting aja, di PC-PC ya, di 0877 7080 9898 ya. Apalagi di BBM, jangan usum main. Tetap terus pantengin Joget Morena, di mana? Di DIY.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Dukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: demikianlah Sobat Maya di parenting.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika,

0: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

Ya udah deh, sama kamu aja nih Sobat Maya. Sama kamu aja dari Sentik. Gitu cenah meureunnya cek tetangga sabeulah teh. Aduh, sabar ya untuk tetangga sebelah ya, udah pada ngundang Santika nih ya untuk cuap-cuap. Bincang-bincang cenah Santika kadia tuh bincang-bincang. Sama kamu aja nih Sobat Maya dari Santika ya. Nanti juga nantikan ada lagu terbaru ya dari Santika. Wah, apa nama digeber 2020 genep mah ya. Buat Sobat Maya spesial, pokoknya nama buat Sobat Maya ya. Santika mau back to 087778998 lagi ya. Ada Bunda Lilis di kawasan Padalarang, selalu hadir Santika. Alhamdulillah Timnas Indonesia juara, keren pisan ya. Walaupun rada deg-degan ya nontonannya. Salam cintanya buat Santika duluan, petugas sehat selalu, amin. Nuhun pisan Bunda Lilis ya. Salam cinta juga buat Renbas Wagon, Pak Kosasi, Febri Acu, juga buat Agus Oce, Adam Linggar, buat Amti Bara juga, Mamah Dini, Mamah Nur ya. Buat Mamah Vita juga, Teh Nuis, Teh Nani Memori, buat Teh Imas Jua, Teh Tatin, Api Ai, dan semua Sobat Maya. Sehat selalu pokoknya mah, spesialnya mah buat keluarga besar Besan. Di mana ini teh, di Gunung Halu ya, Bapak Wawan dan juga Ibu Kokom. Terus juga ada cucu tersayang, semoga sehat selalu juga. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Selamat pagi Santika juga buat Hajah Mama Vita di Cimindi Tengah nih, hadir Santika di Joget Morena, nuhun pisan ya. Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum, Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum, hadir Santika ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu setia dengerin Joget Morena, yang berani beda berani gaya der. Spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu dan sukses selalu, amin. Nuhun pisan Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Selamat pagi Santika buat Mamah Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat, yang juga selalu setia dengerin Joget Morena. Pokoknya mah digeber ya, ditarikan cenah ya, di kawasan Nyambar, nyampai Bandung Barat ya, ya. Oke, salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Nyambar, nyampai Bandung Barat ya. Ketemuan Santika sama Teh Ani Cukang Haur. Selamat pagi. Pokoknya mah Joget Morena di Selasa semakin luar biasa ya. Teh Ani Cukang Haur anu nuju ceria. Salam cintanya buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, buat keluarga di Geger Kalong, keluarga Maoni sama Waidi di Pamecilan Lembang juga yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Terus spesialnya buat A. Firman dan tim Bumi Siliwangi UPI Bandung. Alhamdulillah ya, dapat juara 3 di kontes. Nah ini teh, mobil hemat energi. Wow, tahun 2002 genep ilnya. Super cintanya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan, amin. Ya sukses juga buat Teh Ani Cukang Haur bareng sama keluarga ya. Oke, pokoknya berkah semuanya. Sebenarnya buat Sobat Maya dan juga buat all kru Maya FM. Terima kasih banyak, Teh Ani Cukang Haur.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

kehilangan, benarkah? Ya, maaf kalau Santika salah mengartikannya, tapi kalau benar ya alhamdulillah ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu stay di Joget Morena 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya dera. Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming kami ya di 98mayafm.com atau di radiojabar.id. Jadi mau kemana-mana ya, di kampung, di kota, kekoncara pokok nama Maya FM tehnya. Sobat Maya mau pergi ke luar negeri tapi pasti pengen dengerin Maya FM, ya udah lewat streaming aja atau di 98mayafm.com ya, atau ke daerah-daerah yang mungkin gak bisa simak 98 Maya FM di radionya, langsung WK streaming 98mayafm.com ya. Terima kasih banyak nih buat Raihan Rahmadian yang selalu setia dengerin Santika di Joget Morena ya. Oke, Timnas Indonesia pokoknya mah juara cenahnya. Maya FM oge juara, mohon pisan. Ada Kakang Henry, naon ieu teh? Iya aku mau cenah, sama kamu aja mau. Iya aku mau. Terima kasih banyak sudah simak Joget Morena ya. Ada Bapak Sensen, apa kau suara di Citapen? Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sensen Citapen mancok wae Santika, alhamdulillah ya. Salam cintanya mah buat semua Sobat Maya. Kalau di sini Sobat Maya ya. Bapak Sensen Sobat Maya FM ya. Mohon, mohon. Upami BRY mah eta mah tatangga sabelah sih gitu. Aduh, tenang-tenang ya. Tapi di dia Sobat Maya ya. Spesialnya mah buat Santika we anu baik hati cina bager pisan. Ih, kantenan. Aduh, terima kasih banyak ya Bapak Sensen alias Pak Koswara di Citapen. Ada Mang Nanar Gunung Asepan. Abah, Abah Nanar Sampurasun Santika Rampes. Abah Nanar Gunung Asepan, salam cintanya mah buat Santika duluan, nuhun pisan. Buat Mama Shanda, Karolin, Mama Dini, Mama Vita juga, Mama Nuis ya. Buat Mama Dina, Mama Putri, Mama Ina juga, Mama Inggit, Permamahan Sadayana ya. Pokoknya mah ti Mama Dava Gunhal, Dugika, Mama Linda. Pokoknya Sadayana, spesialnya buat istri dan juga anak-anak serta cucu tersayang aja. Oke. Terima kasih banyak Abah Nanar di kawasan Gunung Asepan. Ada Iron, Iron Maulana, Iron apa Iron itunya? Di Pekalongan ya, Iron Maulana di Pekalongan. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja, spesialnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak ya. Aduh, DJ-DJ ini belum keluar. Tunggu ya, tungguin ya. Nanti Santika bakal cari dulu, oke? Okay? Oke lah, Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon juga hadir Santika ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja ya. Noni teteh lagu Jones tau atau Bones, nah lagu terbaruna Titeh Santika. Oh, Kang Dones etanya engke deui pokona mah dikaluarkeun ya. Ya, tenang, tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau ke DJ-DJ-nya boleh di YouTube juga ada ya. Oke. Okay. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang ada di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya ya. Dari mulai Pasar Cicadas dugi ka Pasar Banjaran. Terima kasih banyak yang lagi simak Joget Morena. Nuhun pisan yang ada di terminal-terminal juga ya. Yang ada di SPBU-SPBU juga ya di wilayah Bandung Raya. Terima kasih banyak dari SPBU Soreang dugi ka SPBU Gede Bage oge-nya. Nuhun, lah dikencengin cenah volume radionya ya. Biar yang lagi ngisi bensin teh dengerin, luar biasanya, nuhun pisan. Ya Sobat Maya lagi simak 98 Maya FM Bandung, lagi simak gelaran Joget Morena. Yang lagi pada ngopi juga di warung kopi atau di tempat kerjanya, di tempat aktivitasnya, atau juga yang ada di rumah ya lagi ngopi-ngopi cantik, kopi-kopi ganteng, rencangna naon eta ngopi teh? Hmm? Gorengan biasanya jeung gorengan. Gorengan naon favoritna? Oh, bala-bala. Cikopi jeung bala-bala atuh hadap pisannya. Hmm? Cikopi jeung bala-bala di raosan meni Edwin. Boga janji ka manehna rek narasan sasi payun.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Iya deh, pulang deh sekarang ya, abang pulang. Peti baliknya, ya udah deh. Iya deh, Neng sekarang pulang, Neng pulang bang. Selamat pagi buat ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Nah ini gimana nih Bu sama abang-abangnya Bu? Hah? Anu Tarawih. Sama ya. Aduh, salam sejahtera katanya buat ibu Bayangkari yang lagi siaran. Mohon pisan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Ya. Nuhun pisan ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Salam hormat selalu untuk bapak-bapak seragam loreng baret merah ya. Kemarin 5 Oktober

0: kata Dodik Pangalengan juga selamat pagi di asrama Dodik Pangalengan ya, yang selalu setia juga dengerin Jaket Morena. Okay, terima kasih banyak nih ya. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih teh? Orang Pasir Batu hadir, Santika Tehnois teanya. Tehnois di Pasir Batu nih, salam cintanya buat Teh Nani Memori, Kang Wagon, Kang Nanar, terus juga buat Kang Alam Bolem ya, buat Jajang Rusmana, Gus Oce, buat Kang Mansyur juga, Kang Amtibara, spesialnya mah buat Santika aja. Semoga sehat selalu ya, dan juga Maya FM semangat 42 cina gol-gol timnas ya. Terima kasih banyak Tehnois di Pasir Batu ya. Ada Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang ya, Bobotoh from Lembang hadir Santika. Salam cintanya mah buat penyiar Kuti Payun. Terima kasih banyak atuh pendengarku ya. Buat Agus Oce, Mas Jua, buat Tehnois, buat Mama Shanda Karolin, buat Mama Nur, Mama Dini juga, Cepi Sandria, buat Febri Acu, buat Kang Diansyah juga, Jajang Rusmana, buat Kang Toyibin juga, Teh Tatin, Api Ai, pokoknya mah buat semua sobat Maya aja. Salam dunia senangnya. Nuhun pisan Kang Alam Bolem, Boboto from Lembang di Sukamekar Lembang. Selamat pagi Santika juga buat Kang Rahmat CBR di Cijambe nih ya. Nuhun pisan Kang Rahmat lagi ngopi-ngopi nih. Wow, ngopi-ngopi ganteng ini teh ya. Sareng naon gorengan. Ada Cikopi cenahnya. Salam cintanya buat Pendi, Koko Halim, buat Teddy Bocil juga, Wawan Ipin, buat Dennis, buat Irji juga, Erik, buat Dede Miat, buat Sami Ankasep juga, spesialnya buat Santika dan juga Dede Ratu serta Pak Polnya. Indonesia juara, pokoknya mah Persib di hatinya. Spesialnya R yang ada di AR yang ada di Majenang aja. Nuhun pisan. Nah ini Teh Santika, salam cina buat Teh Santi Oge, oh tetangga sabelahnya. Mohon nami sami namina ya. Mohon. Tapi benten Yuswa rupanya. Aduh. Ya. Terima kasih banyak nih buat Kang Rahmat di Cijambe ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi 6 Oktober 2026. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Terima kasih juga yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official ya. Santika pamit. Salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye. Mwah.
1: Joget Morena. Der.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi

0: Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 My FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441392 8. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Hei pak, tahu nggak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Maya FM 98.
4: Maya FM.

0: Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Daya Siba, Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya Simak, lupa penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM. Saatnya, Sobat Maya Simak, Lupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
4: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM Bandung.
7: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: My FM. 98 My FM.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, selamat siang di edisi Dangdut Asik di tanggal 6 Oktober 2026. Balik lagi sama Meli Jamil ditemenin ya selama 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu Dangdut Asik. Namanya Sobat Maya yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja, yang lagi istirahat, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi bawa kendaraan. Request salam-salam, Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898. Stay tune terus, di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik. Asik yang musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, terah.

Masih dari kawasan Komplek Oppo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng, sekarang lagi mantengin 98 Maya FM, baik di frekuensi radio langsung di 98 FM ataupun di live streaming kita juga ya, di www.98mayafm.com ataupun di radiojabar.id. Dan tentunya Mili Jamil masih mempersamai Sobat Maya. Hari ini bakal banyak informasi yang dibagikan di Kilas Bandung dan di Jabar Now, tentunya masih di Dangdut Asik. Request salam-salam menemani aktivitas Sobat Maya di siang harinya di WhatsApp, langsung cus aja ya di 0877-7080-9898. Mau on air? Boleh nanti ya. Di interval kedua Mili Jamil angkat di 022-5441-3928. Selamat mendengarkan siaran 98 Maya FM di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya, derah.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan.

0: UID, Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya, itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Masih di Dangdut Asik ditemenin sama Meli Jamil di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Dikasih sama Sarah Brilian, sayang dua sobat Maya. Beuh, kalau misalnya udah dikasih dangdut, Jawa yang kayak gitu rasanya teh gak bisa kalau cuman diem aja ngedengerinnya ya teh. Bari rada-rada gak gitek ya, minimal-minimal mah pundak kita bergoyang ya kan. Terus tiba-tiba jempol langsung ikutan ngegoyang juga gitu ya. Aduh, tapi dangdut itu memang teman segala suasana ya sobat Maya ya. Jadi kalau misalnya jaman baheula mah sok pada malu ya denger dangdut teh gitu ya. Ada kaum-kaum muda biasanya sok arera gitu ya denger-denger dangdut. Jangan salah, sekarang mah dangdut teh penyanyi muda dang, penyanyi-penyanyi dangdut yang muda-muda juga udah banyak banget ya. Terus juga lagunya teh sekarang mah ya udah mulai mengikuti zaman, alias ya disesuaikan yang memang bakal disukai sama anak-anak muda. Jadi dangdut itu bener, dangdut is music of my country, oh my country, ya kan? Iya, karena memang lagu dangdutnya sobat Maya teman di segala macam suasana ya. Kalau gue lagi sedih ada, bisa di teman sebagai apa namanya, buat teman beberes bisa juga. Iya, cung ibu-ibu anu kada ngamun beberesnya langsung nyetel apa speaker aktif, langsung ngegitek nate bari ditemenin sama lagu dangdut cung ya. Tapi bener, apalagi kalau misalnya yang memang perjalanannya perjalanan malam yang bawa kendaraan gitu ya. Atau enggak di jam-jam segini nih rawan-rawan ngantuk, rada-rada berat soalnya cuaca memang panas mentrang gitu ya. Terus tiba-tiba dikasih macet juga, udah paling enak ya dengerin dangdut sih ya. Nah, pokoknya mau dangdut mah ibarat kayak minum obat gitu ya, minimal mah sehari 3 kali. Pagi, siang, malam, cenah. Oh, atuh minimal mah ya. Dan tentunya Meli Jamil masih menemani ya. Hai yang lagi mantengnya lewat 98 My FM di streamingnya di www.98myfm.com. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada banyak banget di WhatsApp. Meli Jamil belum ini ya, belum mengucapkan selamat nih ya buat timnas Indonesia. Meni bagja, ya Allah bahagia nopi kacirembai tadi malam, seriusan sobat Mai. Pada nonton gak kemarin timnas? Aduh ya Allah, akhirnya ya setelah lama kita menunggu akhirnya juara lagi ya. Berapa kita nunggu nunggu teh berapa lama? 35 tahun. Berapa tahun sih? Ya pokoknya segituan gitu nya. Alhamdulillah malam tadi ya kita semua bisa merayakan yang namanya kemenangan lagi ya. Selamat ya buat timnas Indonesia. Keren. Dan kita juga para supporternya ya iyalah. Udah pasti happy banget senang. Aduh. Apalagi sobat Maya yang apa namanya waktu malam tuh langsung kan yang ada yang nyanyi tanah airku tidak kulupakan, langsung dinyanyiin sama Anggun, sama Anggun Cah Sasmi. Aduh Meli Jamil kuat kecirem bay, ya Allah. Ternyata sobat Maya kita teh sebegitu cintanya sama negara Indonesia ya. Kalau misalnya 17 Agustusan sok geranya ngelihat yang upacara pengibaran bendera, penghayatan lagu kebangsaan, mengheningkan cipta kita teh nyeredet karena hate beneran. Itu teh saking bangganya kita menjadi warga negara Indonesia ya. Yang kadang tapi kadang kita teh suka sebelnya sama yang kasus-kasus kayak gitu yang korupsi. Tapi kan bayang penting mah negara Indonesia harus kita cintai sebagai warga negara yang baik. Ya kan, alhamdulillah ya. Tapi yang bikin salpok mah ya sobat Maya waktu tadi malam teh ada Jennifer ya, Jennifer Koppen. Ah meni gelis eta. Pamajikanna etanya apa Justin Hubner. Aduh. Meni gelis ya Allah, Meli Jamil pengen mirip dah. Kok caritana cenah yang jadi bole tapi keturunannya keturunan Jawa jeung Sundanya mau jadi bule atau Neng Meli cenah. Kulit bodas, buuk pirang. Aduh. Sok mangrupa-rupa Neng Meli mah. Bener sok jadi tiba-tiba sok jadi pengen jadi bule gitu.
Tapi jangan salah, jangan salah ya kan. Kebayang perpaduan Sunda dan Jawa, buh, mojang periangan dengan keanggunannya putri-putri Jawa ya kan. Meli Jamil pisan. Kayalah ti mananya, angguna ti mana, seuri ge kuat ka ngebrak kakak Gusti. Ah, ya sudahlah ya. Kang Ineo di Kircon, hai, selamat siang Neng Meli, hoyong laguna delima dari Yulia Citra ya. Pokoknya salim salamnya buat Umi Lami, Nani Memori, Nado, Imas Jua, Kesuara. Terus juga buat Ung Asgar, Akikan, Hadian, Sae Cigadung, Mangsur. Spesial buat Teh Mel Jam, favorit aku aja selalu ku nanti, selalu di hati, sehat selalu. tiada nama seindah namamu. Beneran Sobat Mei, iya Meri Jami lagi gak ngarang. Kang Kineo beneran ngetik kayak gitu, beneran iya memenuhi Teh Meli. Atama ditambah-tambah, ente Kang Kineo beneran nulis, nanya Kang Kineo ya. Ya udah Sobat Mei, nanti Meli Jamil play ya lagu-lagu yang udah masuk di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Makan siang dulu, bisi salatri. Yang belum sholat zuhur dulu, sholat dulu ya buat yang muslim ya. Yang belum kegoleran, sok kegoleran dulu, biar nanti waktunya kerja kembali badan badan dalam keadaan yang prima ya. Selamat istirahat sambil mendengarkan 98 Maya FM di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya.

0: Kado Parenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Memparenting.
1: Maya FM.
0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Memparenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Memparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Memparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Ini beda, berani gaya, jerah.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukta penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Oppo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Terlalu rindu dari Rita Sugiarto. Biasanya Sobat Maya kalau rindu sama seseorang, terlalu rindu, biasanya rindu ngapain sih? Kalau maksudnya teh gini loh, kalau misalnya kan kita kadang rindu sama seseorang gitu ya, yang sekarang mungkin udah berbeda lokasi atau berbeda tempat tinggal, atau memang karena keadaan yang pada akhirnya terpisah gitu. Biasanya rindunya tuh karena apa sih? Kan ada yang rindunya tuh, aduh aku rindu sama dia ketika misalnya lagi makan mie ayam bareng gitu ya. Atau mungkin rindu biasanya kalau ke tempat ini ada yang nganterin gitu. Rindu biasanya ada yang ngasih kabar, ada yang udah nanyain, ada yang nanyain udah makan belum, terus tiba-tiba dikirimin makanan gitu. Ah yang kayak gitu-gitulah. Biasanya rindunya karena apa sih Sobat Maya? Nyarindu we atau temel meni? Oke. Meni, jika anda belum makan siang ya, kamu mau meni ngegas. Ah, meni raruas. Ini nyarindu ya, atau temel. Di WhatsApp, singkat, jelas, padat, titik. Langsung nyarindu ya, temel. Siap atau ah. Lanjut lagi, meni Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya ya. Ada siapa lagi nih? Tenani memori di Cicahem yang pengen request lagunya Rekayasa Cinta dari Kamelia Malieknya Sudah Meli Jamil Play. Salamnya buat Imas juga, Bunda Lilis, Umilila, Mama Dini, Maya, Bunda Arti, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Antibara, Kineu Kirecon, Hendy Arif Gudabaya, Kang Adam, Abah Dadang, Mang Nono, Kang Ai, Akikan, Hapakosasi. Pokoknya buat sobat semuanya ya aja ya. Buat Emel Jam, saya selalu teteh dimudahkan rezekinya, amin. Ada Bungsu Cika Putih yang pengen didaraban ya. Buat Emel-Mel duluan, buat Mas Anda, Kang Alan Bolam, Tedian, Teji Stefani, Diasa Cicadas, Madini, Madina, Mang Nanar Guna Sepantea. Ada Kang Jejang Jalak, Antibara, Tetatin, Supriyatin, Api Ai, Liman Nurdin, Kum. Buat sobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang lagi istirahat kerja aja. Okay. Ada Kang Wagon hadir di Damrut Asik, Teh Meli pengen request lagunya Dengan Kopi Lambang Dah. Gimana Lambang Dah? Salamnya buat Amti Barau, Jauh Pecah, Abu Metal, Kau Suara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri Tenis, Nani Memori, Bunda Lilis, dan buat Mel Jam Chan aja. Sekeluarga sehat selalu, teteh banyak rezekinya, amin. Mama Widara si cantik yang sekarang masih gujes, ada kekejek ya. Sambil dengan kerjaan, baju baby boy. Tapi enggak sih, ini mah kayaknya unisek ya. Ya, bisa cewek, bisa cowok ya ini mah. Kalau motif-motif gini, warna-warna gini mah, bisa cewek, bisa cowok sih ya. Emily, Mama Widara hadir. Pokoknya mengirim salam buat Emily bareng sama OPP ya. Buat Sobat Maya yang lagi pada nanggenin Radio My FM. Pengen request lagunya Terlalu Rindu dari Rita Sugiarto. Udah ya. Spesial buat Emily aja, sehat selalu, banyak jobnya tete, banyak rezeki serta tambah sukses Emily, masya Allah. Emily cantik banget kulit lagi yang semeningan. Mama Widara follow Instagram aku, maci lo ya. Sok atuh follow lo atau Instagram aku, cari aja Meli Jamil MC. Nuhun ya. Meni seneng. Ada yang merhatiin aku, meni seneng. Emang Teh Meli jarang diperhatiin gitu, jadi ada yang ngasih perhatian seneng. Hente gitu konsepnya. Kang Rahmat di Cimahi cicaci jambe tekan aja di pabelit. Nondol cicabe atau cijambe, Mel cijambe ya. Rahmat di Cijambe pengen request lagunya Pepe apa? Boleh salamnya buat Pendi. Kokolim, kali-kali Kokolim suruh ini dong, suruh on air Kang Rahmat. Ada Wawan, Ipin, Sayono, Dede Mi. Ada ke mana wae Dede Mi? Biasanya sok nge-WhatsApp. Supernya buat air aja enggak ada jadi majenang. Ya udah teh udah di-follow, siap atau maci ya. Si cantik Mama Dini di Lembang, sayangku kemana aja Mama Dini? Mama Dini kemana aja Mama Dini? Mau kirim salam buat Sobat Maya semua. Pokoknya mah berani beda, berani gaya. Request lagunya dari Maggie Z yang mahal. Nanti Mari Jamil coba cari ya. Pokoknya Sobat Maya jangan kemana-mana. Mantengin terus 98 FM di Dangdut Asik ya. Tapi sebelumnya tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi Jabar Now di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya lagu dangdut Radio Maya. Rindu semalam nonton timnas menang, terharu.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
4: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
5: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
6: Nyari, nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Nah, langsung ke sana kan, ke Pila. Pas di Pila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
7: Mainan.
6: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
5: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
8: Setidaknya kita harus waspada. Membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
4: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
9: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
10: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabisin uang buat seremonial. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
9: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum. Dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
9: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
4: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
7: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
11: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya adalah proses penyidikan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
12: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
13: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat di dalam teleponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
12: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
4: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
14: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
15: Batalion TP di sini agak dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan biru dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
14: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
15: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
17: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar dari berbagai jenis pajak daerah.
18: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
19: Tupoksi Jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya, atau law enforcement untuk melunasi utang pajak, termasuk penanggung pajak, dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: MyFM

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kopi Lambada, dengan Kopi Lambada alunannya ceria. Aduh, dengar download asik sambil ngopi kayaknya enak ya Sobat Maya ya. Jadi kita mau ngopi apa nih? Mau yang panas, kopi tubruk, mau kopi susu, atau mau kopi apa nih? Sobat Maya lebih suka kopi apa sih? Ada yang suka kopi hideung asli ya, kopi tubruk. Ada yang suka kopi hideung pakai campuran susu, jadi kopi susu. Ada yang lebih suka kopinya teh di apa namanya, pakai campuran rasa-rasa dari sirup ya. Sekarang kan kayak gitu ya, kopi teh senang dicampur pakai sirup, nanti ada rasa-rasa, ada blueberry-nya gitu ya. Atau tiba-tiba ada rasa tambahan rasa blackcurrant gitu. Pokoknya macam-macam ya. Sekarang mah varian ataupun kreasi dari kopi tuh banyak banget sih Sobat Maya ya. Karena pencinta kopi itu sekarang semua kalangan ya, enggak pakai kecuali gitu. Kayaknya hampir semua kalangan pada suka kopi ya. Yang enggak suka kopi mungkin yang sebelumnya pencinta kopi sekarang berhenti karena punya asam lambung. Kebanyakannya kayak gitu ya. Berjamin lanjut lagi ya, mau angkat line on air dulu. Satu penelpon, dua penelpon on air ya di 0225413928. Ada siapa yang sudah gabung sama Mel Jam? Halo. Hai, dangdut asik
1: Maya FM.
0: Berani beda berani gaya dar.
1: Berani beda berani gaya.
0: Siapa ini?
1: Di kota Dodol.
0: Kemana wae Kang Riki?
1: Oh, manyong, Riki kapan ganti nama Ahmad Irwan?
0: Oh iya Kang Ahmad. Kela, ayo Riki sahanya email jamnya. Aku teh suaranya teh ingat, tapi aku teh ingat tak Kang Riki, tapi Kang Riki sahadap belum ada yang on air Kang Rikinya Kang Ahmad.
1: Itu sebetulnya kalau kata Fitri saya sering lupaan gitu aja.
0: Nah, atau menikah aku mah meninya udah kemana
1: kapan,
0: udah.
1: Kadang-kadang ikut juga apa menyisikan waktu dulu, kadang-kadang nggak masuk, kadang nggak terangkat gitu aja. Kalau saya orangnya senang nelpon dari bawah, kalau ngetik ngawe amales ngetiknya.
0: Kadang ngawa pulsa yang nelpon, jadi wente gitunya.
1: Pulsa mah selalu ada, tetap SMS. Jangan khawatir, pokoknya konter sama di mana-mana juga ada.
0: Weh, kasbon tuh ya tete.
1: Oh, nunggu, atuh malu kasbon mah tuh.
0: Oi, mantap atuh. Kang Aban mau request apa?
1: Lagunya ini mau aja.
0: Apa?
1: Perawan Desa masuk nggak?
0: Yang lain lah tuh.
1: Yang duet, yang lain. Yang lain. Udah ajain itu lah. Ikan dalam kolam itu lah.
0: Oke, buat siapa kirim salam-salamnya?
1: Enggak, nanya dulu ke Temel.
0: Apa?
1: Temel, udah nambah lagi? Belum.
0: Udah tuh, nambah cireng, nambah gehu, nambah bala-bala, make lontong.
1: Bukan jagoannya, udah nambah lagi. Nah,
0: insya Allah doain aja. Ya langsung tuh kirim salam buat siapa?
1: Tuh, apalagi saya kirim salamnya buat Teh Nada Dolarnya. Terus Kang Riki di Garut.
0: Tuh kan sama buat, Kang Riki.
1: Udah juga buat siapa? Datu Engang. Buat siapa lagi? Buat yang di Banjaran tuh. Spesial sama Bunda Tuti. Gimana?
0: Terus? Jadi
1: sering memantau. Tapi jarang. Buat semua-semuanya aja ya Teh Mel ya.
0: Siap gitu. Atuh ya.
1: Ya pokoknya sama pengen pantun dulu atuh ah.
0: Cakep.
1: Iya, so. Jakarta ke Pasar Rumput. Beli cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Asik. Aja. Mantul.
1: Apalagi di poligami jangan. Satu lagi ya.
0: Sok.
1: Cemedak buahnya muda gitu kan. Pohon kemiri ada di taman. Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri nggak ada teman.
0: Alhamdulillah, yang penting mah menemani kesehatan, yang penting mah bagja ya.
1: Tapi ada teman, nggak ada teman curhat.
0: Curhat mah ya namanya, bisa di mana aja, bisa di medsos, bisa di bestinya, bisa di teman-temannya, bisa di tetangganya, bisa di mana-mana ya.
1: Terima kasih Tehnya ya.
0: Atur nun Kang Ahmad. Siap, pilih radio, pilihnya Maya, berani beda.
1: Pilih radio, pilih radio, berani beda, berani tampil beda, berani gaya, berani tampil beda.
0: Gak usah ditambah-tambah, derah.
1: Ya, derah.
0: Ulah ditambah-tambah ya tagline radio Maya mah cuman berani beda, berani gaya, dar aja nih tambah-tambah ya Mas, bubur bareng bubur koneng ya teh. Li lisensi nage awis mang tetetetetnya eh jangan dirubah-rubah ya Kang Ahmad. Heeh tapi benar kata Meli Jamil ge asa inget suara Kang Riki benar ada kan Kang Riki di Garut pernah on air juga. Jadi mirip suaranya Kang Ahmad sama Kang Riki nya atau telinga Meli Jamil no bedanya. Ya gitu we atuh ya. Sobat Mei nanti Meli Jamil angkat lain on air ya. Di play dulu ah requestan orang Garut ya. Stay tune terus di Dangdut Asik. Dar ah.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, kata Boyen juga ya, cintamu itu hoax, sayangmu itu hoax. Ya padahal kita kan gak mau ya nerima cinta-cinta yang hoax atau cinta-cinta yang palsu atau cinta-cinta yang memang sebenarnya gak dari hati gitu ya, cuman ngejalanin formalitas aja, gak mau deh ya. Apalagi berita yang nyampe ke telinga kita, apalagi berita yang nyampe ke media sosial kita, berita yang masuk ke WhatsApp grup kita ya. Jangan sampai deh Sobat Maya ya, kita termasuk orang-orang yang menjadi pelaku penyebaran berita hoax ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya dapat berita atau informasi yang memang Sobat Maya masih ragu bener gak sih berita ini, lebih baik berhenti di Sobat Maya untuk tidak meneruskan atau nge-share lagi informasi-informasi yang belum tentu itu benar atau enggaknya ya. Sobat Maya hati-hati ya, karena memang penyebaran berita hoax itu udah diatur dalam undang-undang ya, undang-undang ITE khususnya. Jadi kalau misal Sobat Maya dapat berita yang memang belum tahu ini benar atau enggak, sumbernya jelas atau tidak, Sobat Maya lebih baik berhenti di Sobat Maya saja untuk tidak diteruskan. Dan jangan sampai juga nih ya, berita yang masuk ke dalam diri kita, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengarkan gitu ya, biasanya kan di media-media sosial ya, itu jangan langsung dipercaya begitu saja, apalagi ya memang sumbernya belum jelas Sobat Maya gitu ya. Apalagi sekarang lagi zaman yang namanya kecanggihan AI ya, banyak banget orang-orang ya, apalagi mungkin generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya, yang memang kebanyakan pada percaya yang namanya AI gitu ya, berita yang memang dibuat menggunakan AI yang sebenarnya informasi tersebut itu nggak benar gitu ya. Hati-hati ya Sobat Maya ya, karena AI itu kalau misalnya nggak bisa ngebedain itu harus ada orang yang nggak bisa ngebedain AI itu memang berbahaya banget loh, sampai dia percaya gitu, sampai ngerasa bahwa ini beritanya bener loh padahal itu AI gitu. Memang kadang sekilas gitu untuk orang-orang awam yang memang nggak tahu gitu, apalagi kan mungkin orang-orang tua kita yang memang tidak cukup melek dengan perkembangan teknologi seperti sekarang gitu ya, mungkin ini adalah generasi yang memang cukup rawan untuk masuk berita-berita hoax. Jadi kita nih yang muda-muda ya, jangan lupa dikasih tahu juga misalnya orang tuanya dapat informasi ini, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi ditanya dulu ini benar gak sih beritanya gitu ya. Dan tentunya nih hati-hati sama berita yang memang judulnya itu udah berbau-bau provokatif ya. Jadi hati-hati banget, atau berita atau judul-judul yang memang langsung menyudutkan hal-hal yang memang membuat orang langsung ke framing. Ini hati-hati juga ya Sobat Maya ya. Gitu. Jangan hoax-hoax deh ya. Cinta aja kita enggak mau yang palsu-palsu, apalagi berita yang dapat ataupun masuk ke dalam pikiran kita, jangan mau deh yang palsu-palsu. Yang yakin-yakin aja, yang benar-benar aja, yang valid-valid aja ya. Lanjut lagi ada Kang Adam Lingga Harasayati yang lagi mantengin di 98 Maya FM. Apa kabar Kang Adam? Ya pengen request lagunya Jangan Tinggalkan Aku, resep Kang Adam ya. Ini mah seneng lagu-lagu yang generasi-generasi sekarang. Bravo Timnas. Yoi. Musalamnya buat Nado, Milila, Teh Andi, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon 98, Nenek Memori, Imas Jua, Mahwidara, Jang Jalak, Agus Oce, Kinew Kircon, Amtibara. Pokoknya Sobat Maya semua spesial buat Teh Mil bareng family tercinta aja. Kang Abu Metal, cowok menolak kondusif siang, Teh Meliza Mil pengen lagunya 10-11 dari Nela Karisma ya. Mau salamnya buat Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nanis, Lis, Lesu, Uber, Deden Cipteng, Naya Jajang Rusmana, Jajang Jalak, Mas Sanda, Nada Dolar, Ibu Mega Utami, Agus Oce, spesial buat diriku yang lagi bahagia karena Timnas Indonesia juara. Bener banget, ih bahagia tibra tadi malam tidur teh dengan hati yang berbunga-bunga ya. Jadi irah kita mau syukuran Timnas menang nih, ngaliwat. Nggak baso ya, nyuangki-nyuangki hayo atau ah. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil juga, Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen request lagunya Undangan Mantan ya. Salamnya buat Sobat Maya dari A sampai dengan Z, spesial buat penyanyi idola yang cantik yang baik hati Teh Meli Jamil, thank you. Sobat Maya, nanti Meli Jamil menyapa lagi ya di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Di interval kedua juga nanti Meli Jamil, di interval ketiga ya nanti Meli Jamil angkat lagi di line on airnya di 022-5441-3928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, dar ah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani banjir, Kota Bandung perlu anggaran 800 miliar rupiah. Harga sewa lapak di Pasar Ciroyom sudah ditetapkan. BIJB Kertajati bakal jadi pusat industri strategis pertahanan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Rencana penanganan banjir di Kota Bandung perlu anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam pelaksanaan penanganan banjir tersebut, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat dengan daerah Buah Batu sebagai garis tengah. Wilayah barat mulai Buah Batu hingga Cimindi, banyak bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sehingga penanganan banjirnya menunggu koordinasi dari gubernur untuk mempertemukan tiga kota dan kabupaten untuk mencari solusi bersama. Sedangkan wilayah timur dari Buah Batu hingga Cibiru dinilai perlu pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air dengan merancang pembangunan sejumlah kolam retensi. Pemerintah Kota Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
2: Dari Ciwasra ke arah timur sampai ke Cibiru, itu kebanyakan ada di wilayah Kota Bandung dan tidak berbatasan dengan kabupaten. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur. Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang gone, sudah jadi bangunan. Maka kita perlu membangun kolam retensi baru. Untuk apa? Untuk menampung semua air kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya 800 miliar. Dan ini akan kita konfirmasi kepada Bappenas. Kalau Bappenas menyetujui desain ini, maka kita akan bersama-sama mencari anggaran tentu dari pusat dan bantuan pemerintah.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengerahkan semua wilayah termasuk dinas-dinas terkait agar melakukan pembersihan tali-tali air untuk mengantisipasi masuknya musim penghujan. Menurutnya upaya ini dilakukan karena menurut BMKG, musim hujan akan singkat namun intensitas curah hujannya akan tinggi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah penanganan drainase di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami genangan atau banjir. Menurutnya untuk ruas jalan yang di perbatasan perlu koordinasi dengan pemerintahan daerah lain. Sedangkan untuk ruas jalan di dalam wilayah Kota Bandung akan dibangun sejumlah sodetan baru.
2: Kita sekarang sedang mengerahkan semua wilayah, tidak hanya kedinasan, agar melakukan pembersihan tali-tali air. Kita betul-betul aware karena menurut BMKG musim hujan kita akan singkat, hanya 3 bulan ya. Tetapi curah hujannya sama dengan musim hujan selama 6 bulan. Berarti intensitasnya akan tinggi. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali dalam rangka menjaga hal tersebut. Jalan-jalan langganan bagaimanapun juga penanganannya adalah di drainase. Itu dulu yang ditangani. Karena kalau jalan langganan seperti Cibaduyut misalnya atau Cimindi misalnya, itu kita mesti koordinasi antara pemerintahan dengan kabupaten dan juga dengan Kota Cimahi. Nah, yang paling mungkin kita akan jaga lebih mungkin karena itu punya kota 100% itu daerah Ciwastra ke arah timur. Nah, itu lebih memungkinkan. Kita sedang membuat sodetan-sodetan.
1: Harga sewa lapak atau kios di Pasar Ciroyom sudah disetujui dengan besaran senilai 12 juta rupiah per meter persegi per tahun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan harga tersebut berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik. Meski begitu harga tersebut bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Nilainya dihitung dari koefisiensinya antara lain perbedaan posisi kios termasuk harga progresif jika akan menyewa lebih dari satu kios. Di sisi lain, Farhan ingin menjaga agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli dalam sewa-menyewa kios atau lapak di pasar tersebut.
2: Pasar Ciroyo berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik itu dan sudah disetujui oleh saya sebagai KPM senilai 12 juta minimum. Sama seperti pengelolaan properti, harganya itu bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Yang mau kita jaga sekarang adalah bagaimana agar tidak terjadi pungli bahwa ada orang yang nyewa, kemudian disewain lagi. Nah, itu mesti dalam kerangka yang benar. Ada orang yang menjanjikan, sok bayar ke saya, pokoknya pasti menang. Itu juga mau kita berantas. Itu sebabnya dalam hal ini kita lakukan penegakan hukum. Ada 200 lebih kios yang terpaksa kita segel dulu.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membahas kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati. Gubernur mengatakan BIJB Kertajati memiliki semua aspek untuk mendukung rencana tersebut yang pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan.
4: Sehingga kita bersama-sama menindaklanjuti percepatan. Dalam bahasa saya, tahap pertama adalah percepatan kerjasama pengelolaan dari Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Kemudian ada siklus yang harus segera tumbuh. Kalau ilmu dagang itu yang penting rame dulu. Karena kalau rame itu nanti akan tumbuh berbagai hal. Tahap pertama kita tidak berpikir komersial. Kita berpikir PTDI di sini, MRO di sini, bengkel pesawat asing di sini, industri penunjang lainnya di sini. Kalau semuanya sudah serba di sini, pada akhirnya juga akan tumbuh siklus perdagangan. Pada akhirnya nanti juga kebutuhan komersialnya akan tumbuh.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, rencana kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri telah dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan positif. Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari menyatakan sudah menyiapkan berbagai langkah terkait kerjasama tersebut. Antara lain akan memindahkan Sekolah Penerbang Angkatan Udara dan Skuadron Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke BIJB. Selain itu rencana pemindahan PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan PTDI.
5: Dalam implementasi kerjasama pembangunan pusat industri pertahanan di dalam negeri yang akan dilaksanakan di Kertajati. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan kami sudah lapor sampai ke Bapak Presiden, sangat positif tanggapannya. Tinggal bagaimana pihak pemerintah pusat ini untuk mengeksekusi apa yang sudah didiskusikan sangat dalam oleh Bapak Gubernur dan Bapak Presiden. Kemudian dalam waktu dekat kami akan awali dengan TNI AU memindahkan sekolah penerbang Bapak, sehingga nanti akan mesnya di Sukani, mungkin kalau diizinkan menggunakan runway dan mungkin numpang sedikit untuk perkantoran dan kelas di sini Bapak. Setelah itu ada pemindahan juga skadron udara dari Halim ke sini Kertajati. Setelah itu PTDI beserta ikutannya, termasuk beberapa perusahaan yang berpartner dengan PTDI.
1: Satuan Reserse Narkotika Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam batu cor semen. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap tersangka berinisial TM 44 tahun di rumahnya di kawasan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, modus yang digunakan pelaku terbilang tidak biasa karena sabu disembunyikan di dalam batu cor semen, kemudian ditempatkan di titik tertentu dengan sistem tempel agar dapat diambil pembeli tanpa harus bertemu langsung dengan pengedar. Menurutnya pengungkapan modus baru tersebut menjadi bagian dari upaya polisi dalam memutus jaringan peredaran narkoba yang menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas.
6: Mereka masukkan sabunnya ke dalam cor semen ini. Kemudian nanti cor semen ini diletakkan di salah satu titik atau dengan sistem tempel ya untuk mengelabui petugas. Sehingga ketika ada orang berlalu lalang, mereka akan mengira bahwasanya ini hanya cor semen biasa. Namun ternyata dalamnya adalah sabu.
7: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Pepandayan Jazz Festival di The Pepandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisarante Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duta Asik
1: Maya Radio.
2: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Interval ketiga ada yang mau oner enggak? Nanti Meli Jamil langsung angkat ya di 0225-441-3928. Di 022 masukkan dulu kode area 5441-3928. Selamat siang untuk sobat member saja bergabung bersama siaran 98MFM di Dangdut Asik maupun di streamingnya kita di www.98mfm.com ataupun di radiojabar.id. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama Meli Jamil. Berani beda, berani gaya.

Selanjutnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra

1-800-273-1553, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, kalau misalnya dapat undangan dari mantan, Sobat Maya mau datang gak sih? Ada yang memilih mau datang, ada yang memilih mau enggak. Ya. Ada yang memilih mending gak usah undang mantan deh. Tapi kalau Meli Jamil, tapi Meli Jamil mau tahu i datang ke undangan mantan, tapi kalau diundang sayangnya nggak pernah diundang. Kunaon emang temel, ya nggak kenapa-napa sih, kan udah berbeda kehidupan ya. Ya ngapain juga ya pengen diundang dan pengen nggak datang ya. Ya udahlah, bingung Meli Jamil juga jawabnya. Kepo.

0: Mel kepo cina. Sedikit. Udah angkat telepon owner aja yuk. Tunggu sok dibahas-bahas ya. Bisa orangnya lagi dengerin. Beda-beda-beda. Udah. Itu mah sudah masa lalu. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Ya kan masa lalu itu. Masa lalu aja. Angkat telepon aja sekarang mah. Halo.
1: Halo, dan Ace.
0: Ada yang dua. Yang
1: kita buka doma ya. Bersama Teh Meli. Yang kita masuk garter.
0: Hai, Kang Mansur.
1: Iya, Tehnya.
0: Kang Mansur lagi ngapain?
1: Dia lagi diem gitu.
0: Bersantai. Ada yang ngopi sambil dengerin dangdut asik Endolita ya?
1: Iya.
0: Kang Mansur lagunya gak apa-apa, kita dukung aja.
1: Oh, dukung?
0: Dukung aja ya.
1: Ya, gimana ya? Boleh.
0: Mau
1: mau minta
0: apa?
1: Pantun ganda.
0: Oke. Okay.
1: Ada kan?
0: Ada, boleh.
1: Sudah mana ya sayang.
0: Oh, ada nyanyi. Ada. Siap atau mau kirim salam buat siapa?
1: Ya, tadi buat Irwan ya, baru masuk pagi gitu.
0: Terus?
1: Terus buat Teh Nado. Buat Umila. IG.
0: Terus
1: saya Ica Kuya, saya Ani Indrani, saya Yun Cimindi, Ketungi, Pak Inkerti, Mas Anda, Madina, Madini, Kang Dudu, Kang Kenang Ari, Kang Kenawan, Kang Tia, Kang Gajang Jalak, Kang Giansa, Mas Ari Prabon, Kang Sino, Wali Atuk, Kang Gajang Jalak, tadi yang Nanti Bara, Kalau Bang Nusa Baro, Bang Nono, Bang Nana, Masir Prabon, Adi Kumkunya, Kang Sadayana, Kang Wasnaya.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Kang Yeteng.
0: Halo? Suaranya menghilang, Kang Mansur. Ini masih terhubung loh padahal. Nggak tutut-tutut. Kang Mansur kayaknya sinyal ya? Oke, kita matiin aja ya Kang Mansur. Thank you. Kayaknya ngajengkang deh tiba-tiba sinyal. Soalnya gak terputus, gak tutut. Kalau itu kan terputus. Ini mah masih nyambung tapi gak ada suaranya. Oke, nanti Mary Jamil play ya. Thank you Kang Mansur di Soreang. Nanti Mary Jamil angkat line on air lagi ya Sobat Maya. Stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda berani gaya derah.

0: Ricardo Parente. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duparenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparuti
0: Maya FM.
2: Maya FM,
3: Maya FM,
2: Maya FM,
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Diparuti.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

98 FM Bandung, berani beda berani gaya, gadis manis Kalimantan. Emang sih, kalau cewek-cewek ataupun perempuan-perempuan Indonesia itu terkenal dengan kecantikannya, kemanisannya, keeksotisan kulitnya, pokoknya best aja, terbaik. Karena perempuan Indonesia itu masuk dalam salah satu daftar wanita tercantik di dunia loh Sobat Maya. Jadi kita harus bangga ya sebagai perempuan-perempuan Indonesia ya. Meskipun kadang kita suka pengen dibule-bulein sih, alias diputih-putihkan. Tapi ya selera sih, terserah ya. Yang penting mah nggak merugikan orang lain, dan yang penting mah bukan minta uang orang lain ya. Buat mutihin diri ya. Aduh. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, pengen request PP apanya udah ya. Pokoknya lanjut lagi, ada Kang Jaka Sinangling di Cugondewa yang lagi manco di 98 My FM, pengen request lagunya Kicau Mania. Salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM, Mas Ohim, Aedo, Ricky Arlong, Aat, aja spesial buat Udin Jawara Kasbon, keprok barudak. Atur nuhun Kang Jaka sudah gabung sama Mel Jam ya. Ada Mang Nanar Gunung Asepan juga, apa kabar Mang Nanar ya, mau kirim salam buat Sobat Maya semua, spesial buat istri tercinta sama anak-anakku juga, cucuku tersayang. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Zamil, ada juga ada Ani di Cukang Haur. Teh Ani di Cukang Haur, sayangku lagi manco di 98 Maya FM, yang pengen request lagunya Rindu Aku Rindu Kamu ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, balet ngeriung di Bebahkan Rohong Indah, keluarga di Geger Kalong, keluarga Maoni Sarang Waidi di Pamecelan Lembang. Spesial buat A Firman dan tim Bumi Siliwangi UPI Bandung, selamat dapat hasil juara 3. Selamat ya, lomba kontes mobil hemat energi KMHE 2026 di Universitas Jember. Supernya buat Kang Ge, Neng Meliwe ya, atur nuhun. Salam buat keluarga Tete bareng sama kru Radio My FM juga. Terima kasih. Selamat ya. Keren. Aa Firman dan tim ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Abo Metal tadi udah ya, Abo Metal tadi sudah. Teteh iya benar, masa lalu mantan mah atau masa lalu iya, jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit, jangan diungkap-ungkap. Tapi kela aku naon, Meli Jamil masih ngungkit dan masih mengungkap. Iya, tadi mau berhubung lagu Siti Badriah, we ang, nggak ada maksud lain, nggak ada. Naon aja suaranya jadi tiba-tiba mengecil ya, naonan. Tentunya hai yang baru gabung bersama siaran 98 My FM di frekuensi 98 FM, di siaran streamingnya juga di 98myfm.com ataupun di radiojabar.id ataupun di radio prssnijabar.net. Terserah Sobat Maya mau dengerin di mana aja, sama aja, yang penting mah dengerin Radio Maya FM ya. Jadi kalau zaman baheula lamanya kudu kusruk gitu ya kalau dengerin radio, sekarang mah bisa sayang siaran streaming dimanapun kapanpun, mau sejauh apapun Sobat Maya bisa mendengarkan Radio Maya lewat siaran streaming.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
0: Maya FM. 3, 2, 1. Maya FM. Maya FM.
2: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mei, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Sobat Mei Muslim. Dan tentunya masih ditemenin sama Meli Jamil di menit-menit sebelum Meli Jamil closing. Ya, ada yang on-air gak? Satu penelpon on-air, Meli Jamil angkat ya. Satu lagi boleh deh di 022-544-1398. Buat Sobat Mei pengen on-air, boleh Meli Jamil angkat di 022-544-1398. Ay, ada Kang Aditya di Cibaduyut. Temel, semangat terus siarannya, sehat selalu teteh. Agar bisa menghibur Sobat Mei semua. Aditya lubang kak kantong kancing apa sih poho Kang Aditya, lupa, maafkan Meli Jamil, luka cita naon, lubang kantong kancing, bener tuh sih. Kang Aditya di Cibaduyut ya, lagi stay tune di 98 My FM, sedang mengetik. Oh, lubang kancing. Oh, luka cita lubang kancing. Kelebihan kantong tadi ya. Di Cibaduyut yang lagi mantengin di Radio My FM, terima kasih, semangat ya rekan-rekan yang lagi ada di Cibaduyut nih, teman-temannya Kang Aditya di Cibaduyut ya, yang lagi pada sibuk melubangi kancing. Melubangi kain untuk dikancing. Melubangi kemana sih? Kela, Meli Jamil kok masih jadi pabulit. Kela, lubang kancing ya, lubang kancing teh tandanya anu bagian anu bolong-bolongna gitu atau kumaha sih? Abong lain penjahit ngebayangkeun age kuat ka pabulit Meli Jamil mah. Teh Meli, eta paragi lubang kancing teh kan apan suka ada di celana baru geuning kan ya, ada garis kain, ada garis benang. Nah, tapi kan belum dibolongin, nanti dibolongin teh sama yang mau make nantinya. Nah, tapi sama kita enggak dibolongin, ada juga yang memang mungkin lubang kancingnya yang buat di baju ya, di kemeja biasanya meureun bikin yang gitu meureun ya maksudnya ya. Ya eta we pokona Neng Mela khusus anu apal we yang tahu-tahu aja ya YTTA, kalau kata anak-anak sekarang mah YTTA, cina yang tahu-tahu aja. Siapa tuh? Meli Jamil angkat line owner lagi, ada siapa? Halo.
1: Berani beda berani gaya, dan assalamualaikum.
0: Hai, Umi Lila, waalaikumsalam.
1: Dari tadi tuh belum diangkat lagi ngebahas kancing.
0: Meli Jamil tuh sok penasaran, sok ngebayangkan kalau profesi orang-orang gitunya, lamun yang Meli Jamil nggak tahu tuh ngebayangin itu jadi asap pabulit gitu ya, abang bukan profesi nanya, abang lain kalian ada Umi.
1: Semua juga harus sama ahli.
0: Betul, harus sama ahli nanya. Umi sayangku, nggak apa-apa kirim salam aja.
1: Iya dong.
0: Boleh sayang.
1: Tadi juga udah ngebahas mantan.
0: Sok suat-suatnya ai ngebahas mantan teh. Ya udah tuh, kirim salam buat siapa sayangku?
1: Buat tadi Kang Mansur, Teh Janado, Teh Andin, Kang Jajang, Kang Jajang Rusmana, Teh Nini Memori, Teh Ici, terus Nini Putri Ayus.
0: Oke.

0: Kesam Suryadi ya. Buat semua-semuanya lah.
1: Buat semua-semua-semua.
0: Febri Atu sama Kineo sama Kang Yanto.
1: Oke, Atu ya.
0: Terus buat penyiar-penyiar hati yang cantik gelit, Pak. Pulangnya hati-hati, Bebet.
1: Makasih, sayangku. Pilih radio.
0: Pilih radio, pilih maya mantap. Lagu-lagunya berani bebet, berani bebet. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Umi Lila, Umi Lami, Umi Lima. Umi, makasih banyak ya. Umi bedanya lah mau dibahas-bahas mantan mah. Tadi rada-rada ayah nada-nadanya rada-rada kesem-sem. Rada-rada masih mesem-mesem. Jangan banget. Jangan-jangan Umi Lila masih belum move on. Entah kita oge. Sobat Mimi, Mary Jamil udah habis waktunya. Terima kasih banyak ya yang udah request, yang udah salam-salam di line on airnya di 022-5441-3928. Yang udah kirim WhatsApp juga terima kasih banyak, yang udah request salam-salam ya di 087770809898. Yang lagi mantengin siaran streaming juga terima kasih banyak sayangku, selalu setia bersama 98MFM. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi ya. Lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 menemani sore syahdu Sobat Maya. Nanti ketemu lagi sama Meli Jamil insya Allah di hari Kamis. Di jam yang sama di jam 12 sampai dengan jam 3 setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bawa kendaraan hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Patuhi rambu lalu lintas utamanya ya. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98 My FM.
1: Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila.

pmb.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sedekahnya tiba, nukar di.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya tiba, Nupa Renting. SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena Derah.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya Simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Facebook Maya FM
5: at 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM
7: 98 Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat Maya, hari ini adalah hari Selasa 6 Oktober 2026. Titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Apa kabar? Dua hari gak ketemu ya, Minggu Senin. Nah sekarang sobat Maya bisa menikmati kembali, tentunya di 98 Maya FM Bandung, Titian Kenangan, selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Ya, seperti biasa Fitri mengundang sobat Maya lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: 98.9 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya tebak nuker ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor marah takut galau. Mau save nomor online shop takut belanja terus. Gimana dong?

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah. Aduh, pasti capek banget ya, karena aktivitasnya dari pagi sampai menjelang sore hari. Wah, luar biasa, harus keluar energi. Tapi kalau dikerjakan dengan ikhlas, alhamdulillah selesai. Pokoknya tetap semangat ya Sobat Maya. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya. Mungkin saat ini masih berada di tempat kerja, masih beraktivitas, tetap semangat. Yang masih di dalam perjalanan juga, hati-hati ya mengendarai kendaraan. Dan Fitri mau mengingatkan untuk Sobat Maya yang berada di luar kota Bandung, di luar Jawa Barat, bisa mendengarkan Maya FM itu bisa lewat streaming. Jadi gampang sekali, tinggal download saja www.98myfm.com atau di www.radiojabar.id ya. Kemudian bisa melihat kegiatan atau suasana Radio Maya lewat medsos ya, bisa melihat lewat Facebook atau Instagram atau TikTok atau YouTube ya, di @98mayafmbandung. Sekali lagi di @98mayafmbandung, huruf kecil semuanya ya. Kalau streaming di www.98mayafm.com, huruf kecil semuanya. Atau di www ya, www.w-nya 3 kali .radiojabar.id, huruf kecil semuanya ya. Jadi bisa menikmati titian kenangan di luar sana, di luar daerah Jawa Barat ya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 7080 9898.

Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates Yaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah

0: Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tuh kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti
0: Maya FM.

0: Nikmati streaming 98 Maya FM. 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Sobat Maya sekarang sih, guna motor, bahwa motor merupakan tentu kegiatan sudah Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan suai kompor.

Lagu ini inget ya, pasti Sobat Maya menyaksikan yang namanya pertandingan timnas ya di FIFA Asian Cup 2026. Ya, kemarin aduh rame banget ya, sedikit agak spor jantung ya Sobat Maya. Karena lihat dari ininya, dari skornya itu ya. Pertama ya alhamdulillah 1-0, tapi kemudian menjadi 2 sama ya. Aduh. Nah, ini dia timnas Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti pada final di Stadion Utama GBK Gelora Bung Karno di Jakarta ya tadi malam. Jadi Indonesia ini menang adu penalti 4-2. Setelah yang disaksikan nih 70.098 penonton di SU GBK yang berakhir imbang 2-2 hingga 120 menit. Tadinya video juga sempat ngantuk ya. Soalnya keselnya ini kok takut-takutnya. Ya, memang bagus juga sih ya, Thailand, negara Thailand juga bagus ya, permainannya juga bagus ya. Indonesia juga sedikit agak kendor nih kemarin ya. Nah, setelah masuk Rizky Ridho, ada Egy Maulana sama satu lagi siapa ya, pemain, pokoknya pemain lokal. Pemain lokal alhamdulillah ya. Tapi berimbang 2-2 dan pada saat adu penalti juga itu luar biasa.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM
6: 98 Maya.
2: Maya. Sobat Maya Sobat, no parenting.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Bukara Meeting.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan

sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti kita hari lagi di interval yang kedua, karena sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: cari, ku cari jalan yang terbaik, Sobat Maya, di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya semuanya, dan terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp. Buat Wagon, judul lagunya apa nih Wak, digantinya nih Wak? Nah sekarang ketemu dulu sama Teh Eti yang ada di Cimahi. Oke, selamat malam Teh Eti, sehat selalu ya. Salamnya ini buat suami yang lagi piket malam, Kang Roheng, Mama Fuji, Pak Oneng, Pak Wawan, Pak Dadang, Kang Adam, Yagatsu. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Mau on air, ada yang nanya on air. Telepon on airnya di 544-13928 ya. Dari Kang Lukman di Pasar Baros. Ya, salamnya buat Nenek Putri, Kang Yusni suka jadi, Abah Nep, Teh Maya Sindang Laya, Teh Mas Jua Ledeng, Jajan Jalak, Teh Nado, Andin, Umi Lila, dan Cip Teng. Ya, pokoknya buat Bunda Fitri sama Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih. Yuk, kita yang on air aja dulu ya. 98 Maya FM Bandung.
1: Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantasan teh hujan ya.
1: Iya, teh hujan kan ada di rumah.
0: Itu soalnya kan orang lamun di Cicalengka mah kan hese cai cenanya. Jadi we teh hujan. Damang Cece.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, oke, ka mana wungkul atuh?
1: Akan ka aya wae. Aduh. Karena ayana malam rebo.
0: Nah hanya tiap tiap ayah orang Cicalengka hei.
1: Tidur aja deh atu.
0: Pengen emak tidur habis pegadang tadi malam.
1: Iya. Nanti habis pulang di sini langsung tidur.
0: Ya biasanya biasanya gitu ya, di jalan mengantuk udah nyampe rumah mah melek.
1: Iya udah ke rumah
0: mah ya, susah tidur. Oke, mau pilih lagu apa Ce?
1: Mau apa ya? Dari Endang Lestaruin aja deh.
0: Yang apa judul lagunya?

0: cinta tak dapat dibeli.
1: Cinta tak dapat dibeli. Oke, salam buat siapa?
0: Buat ada cantik buluan, semoga saya selalu penyukur doanya rezekinya.
1: Amin.
0: Buat Kang Ada, Mati Sanha, Nenek Putri, Kang Yusnya, Kang Sinai Kirson, Kang Arif Godabaya, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Mansur, Kang Aira Jawali, Teh Lilis. Angka sesakit ini ada aku tengah seur.
1: Semuhun, maksimal sabar sabar hiji?
0: Lima.
1: Peminta di piwarang push up-nya yang skot jam ya. Oke, terima kasih Cenado.
0: Sama-sama.
1: Ayo pilih radio.
0: Pilih Naya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
1: Oke, terima kasih buat Cenado. Benar, yang telepon on air kirim salamnya maksimal cuma 5 orang saja ya. Jadi biar banyak yang on air ya, tidak memakan waktu. Kecuali kalau WhatsApp. Sok mangga. Tapi ulah seueur teuing capek. Oke, berikutnya mohon R di 5441 3928. Selamat malam buat siapa ini? Ini dari Pak Dadang ya. Sekarang Pak Dadang bukan di Kopo Perma ini. Iya. Jadi karena memang terkadang sinyalnya juga ada gangguan, ya Sobat Maya, mendingan mendengarkan Maya FM lewat streaming saja ya. Sekali lagi, tinggal download di www.98mayafm.com. Ya, Muhammad Satria Esaika juga selamat malam ya. Ini naon teh, kemarin hari TNI 5 Oktober ya, yang ke-81 ya. Saya selalu untuk Cepopong OC junjunan sekeluarga besar katanya nih. Benar ya? Ya sudahlah, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: Μαγιά εμφέ.
1: Χάρια, τότε κύριε Σίμα, νουπέρτη.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM. Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM. Maya FM.

Kupu-kupu malam. Benar gak sih malam hari ada kupu-kupu? Itu istilah ya, istilah perempuan, yaitu yang beredar pada malam hari. Masih di Titian Kenangan Warung Fitri Febrianti ya. Dan selamat malam ini buat Nani Memori di Cicahem. Salamnya buat Ibu Intarti, Bunda Lilis, Ima Jua, Mama Dini, Mama Neis, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Amti Barak, Kinaf Kitchen, Hendi Arif Godebaya, Kang Adam, Mbah Dedang, Mang Nono, Mang Nenar, Kang Ayah, Kikanha, Pakosasi. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Yuk ditunggu lagi, telepon on airnya di 5441 3928. Ya, dari Wagon ini salamnya buat Amti Bara, Mas Surono, Mbak Sri, Koswara, Ujang Pecai, Aichi Gadung, Kak Lukman, Kang Adam, Aki Kanha, Sri, kemudian Mama Sanda, Teh Nais, Bunda Lilit, Mama Zenia, buat Nani Memori. Iya nih, Mama Shanda kemana aja nih, Mama Shanda? Pak Dedang sekeluarga, selamat malam. Yang sekarang Pak Dedang ada di daerah Batu Jajar ya, sudah pindah dari Kopo Permai nih. Ini memang sedikit ada gangguan nih Pak Dedang. Hai Sam, apa kabar Sam? Ingat sama tante gak Sam? Ya buat Ibu Lina juga nih yang lagi rebahan. Duh enak ya kalau jam segini rebahan, apalagi ditemani sama cemilan. Iya pokoknya buat Samuel juga selamat malam ya Pak Dedang ya. Ya tetap di Maya FM. Salah. Oke ini salah. Bentar. Harusnya sebelah sini nih. Ya sudah, ditunggu yang lainnya ya di 0877 70 80 98 98.

0: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya,
2: step nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087779898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM. Maya FM.
0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Iya, 98 Maya FM Bandung Berani Beda, katanya untuk sobat Maya semuanya. Kemudian dari Kang Adam Ninghara Sayati, ya salamnya buat Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Cimahi, Teh Nado Umirila, Nenek Putri, terus Teh Nani Memo, kemudian Pak Arif Gedebaya, Kang Ahmad Irwan, ya buat sobat Maya, ya Teh Rosi Surabi Kriuk juga selamat malam Teh Rosi, sehat selalu ya buat Teh Rosi. Salam untuk keluarga di rumah juga, kemudian juga Pak Dadang nih ya. Selamat malam buat Pak Dadang juga ya, sehat. Kemudian juga Seroti yang baru hadir ya, yang ada di Cigadung, kemana Wungkol atau ya bos. Salamnya buat Mama Angga, Nado, Biayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, kemudian Mas Ari Prabon, Tihan, Mama Diki Kanha, Agus Oce, Nani Memori, Kelinci Jotang, Ari Caladi, Lukman Berbaya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, ya Sobat Maya jangan dulu kemana-mana, nanti video hadir lagi di interval yang terakhir, interval yang ketiga. Ya, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung Berani Beda Berani Kaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: sekolah saya, tapi mahal-mahal biayanya. Saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Tara, dan perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung, keahlian guna teknik komputer dan jaringan. 60 mkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.fm.
1: 98 Maya.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan terjadwal. 4. Cek busi secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6.

0: 98
1: Maya FM.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Nah, morningnya Maya, di mana? Di DIY Derah.

Hai Tenis Pasir Batu. Ya, salamnya ini buat siapa Teh Neis? Buat Kang Wagon, Teh Nado, Teh Nani, Kang Nanar, Alan Bolem, Kang Jajang Rusmana, Bunda Lilis, Kang Amtibara, Kang Mansur, Cepi Sandria, ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, berikutnya dari Kang Hendy di Cigondewa. Salamnya buat Wagon, Kang Uya Gastu, Pak Anas ya, Adam Linggahara, Pak Sensen, Ambu Kalista, Kang Dery Obras, Mang Nanar Gunung Asupan, Agus Oce, Mamah Dina, Kang Ian, Abah Meta, Nenek Putri, Pak Kosasi, Nada Dolar, sama buat Kang Lukman Baros. Buat Evitas keluarga sehat dan bahagia selalu sama ya. Dari Samsu Resort Dago Pakar juga nih katanya salamnya buat Sobat Maya. Berikutnya dari Kang Ian ya, salamnya buat sekarang waktunya insya Allah lagi ketemu sama Fitri berarti hari Kamis. Oke, selamat malam semuanya, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi. Program

0: Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Ini lebih berjoget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya.
4: Joget Morena, der.
5: Maya FM.
0: Sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata_bandung@yahoo.com, tel 22-7080-8361 atau 541-3329.
6: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Kader Ah. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimu sholiha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa hlul datam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas curahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Disiarkan langsung dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopopon Mai Blok T11 di hari Rabu di tanggal 7 Oktober di tahun 2026 Masehi. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Rabiul Akhir di tahun 1448 Hijriah. Apa kabarnya Sobat Maya yang dirahmati Allah? Apa kabar? Kabar baik menyertai kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan di pagi hari ini, setelah di malam hari Allah mengistirahatkan seluruh tubuh kita, dan tentu kita kembali bugar, kembali bersiap untuk beraktivitas. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kita di pagi yang cerah ini. Semoga Sobat Maya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang sudah bergabung di live TikTok, semoga sehat selalu. Silakan yang belum bergabung di share live ini. Ada Fan yang sudah bergabung, ada Wimantazil yang sudah bergabung ya. Ini apa nih, tulisannya tidak terbaca tulisannya ya. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, masih kita akan membahas seputar tentang belajar dari Nabi Ayub. Nah, kita akan belajar dari Nabi Ayub. Ada nugraha 4 kali. Nugraha, nugraha, nugraha, nugraha ya. Dari Marga Hayu, selamat bergabung. Dan juga ada 3 penonton yang bergabung. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat-sehat semuanya. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, Sobat Damar Hati, kita diberikan oleh Allah usia yang berkah, dan semoga harta kita pun melimpah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Mam Rasa, ada Narti Darsimin sudah bergabung. Ada juga Beta yang sudah bergabung. Kang Aden yang sudah bergabung, alhamdulillah Kang Aden, salam kenal, semoga sehat selalu. Ada ya, silakan tuliskan dari mana sahabat menonton saat ini, dari HP kah atau dari laptop kah ya. Ada Neng Sumiati ya, sudah bergabung. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, pelajaran utama dari kisah Nabi Ayub adalah bagaimana kita pentingnya mempertahankan iman, mempertahankan integritas, dan bagaimana penyerahan total hanya kepada kedaulatan Allah di tengah penderitaan yang berat. Maka dalam kesempatan ini mari kita belajar dari kesetiaan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kita akan coba mengupas tentang 21 pelajaran yang akan kita kupas. Tentunya kita akan kaji lebih dalam lagi apa 21 pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tentunya kita akan ulas, kita akan kupas tentu hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neng Sumiyati, sehat selalu. Salam pada keluarga. Dan ada Ibu Titi Fatimah dari Cianjur. Salam kenal, salam silaturahim, salam takzim. Baik Sobat Mayang dirahmati Allah, yang sudah bergabung di live TikTok, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijembarkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati. Ada Rini Hartini 933 yang sudah bergabung, terima kasih. Nah, kita akan ada Medina Islam sudah bergabung. Sobat Maya yang dirahmati Allah, belajar dari kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa kehidupan Nabi Ayub adalah Nabi yang oleh Allah sebelumnya diberikan kehidupan yang baik, tanpa ada sepeser pun kekurangan apapun. Dan Nabi Ayub seorang Nabi yang dikenal akan kesabarannya. Maka kisah Nabi Ayub ini akan menjadi pelajaran untuk kita sebagai motivasi hidup, sebagai penghibur dan pelipur bagi orang-orang yang sedang mendapatkan ujian, baik itu penyakit ataupun rezeki ataupun musibah. Ya, ada Ibu Empong, ada Andre dan Mr. Motivator sudah bergabung. Baik, ada Jainal Arifin, ada Jamal Fortuna ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, mulanya atau awal dari Nabi Ayub alaihissalam, perjalanan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Namun kemudian pada saat Allah menurunkan ujian penyakitnya, beliau juga dikenal sebagai saudagar. Ada Mr. NR, selamat bergabung Mr. RR NR ya. Ada Rojali. Mulanya Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Namun kemudian Allah menurunkan ujian penyakit kepadanya. Beliau juga seorang yang kaya raya. Kemudian Allah mengujinya dengan kefakiran. Beliau memiliki keluarga dan banyak turunan, tapi Allah mengambil semuanya kecuali istri dan dua orang saudaranya. Namun ternyata meski menghadapi deretan ujian, Nabi Ayub tetap bersabar, tetap tegar, tak pernah mengeluh, tak pernah resah, tidak gelisah, apalagi gundah dan amarah. Ya, selamat bergabung Kang Darwis MDR. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi, sukses hidupnya dunia wal akhirat ya. Salam takzim Kang Darwis. Kita belajar dari Nabi Ayub, begitu sabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah resah, tidak pernah gelisah. Ada Mat Isa, ada Ninis, walau ini sudah bergabung banyak ya. Ada Karyati, ada Enin sudah bergabung. Ada Gasa Sepri ya, jazakumullah khairan katsira. Ada Rasmudi, ada Puji Mulyani, ada Ten Putri Tin. Kita sedang live di Radio 98 Maya FM Bandung dalam acara dakwah pagi yang sering dikumandangkan dari hari Senin sampai dengan Senin. Ada Alea Safira, ada Sang Sang Sang, ada Wai, ada Puji Mulyani, ada Listewati, ada Dance, ini ada Indah Rupinsi, ada Nagisa, masya Allah. Namanya sulit nih, ada Yoklek, ada Teti Rustini, ada Amihan, ada Umi Rusma, ada Alexa, wah, yang sudah bergabung, ada juga Hajah Nur Aina, masya Allah. Ada Pepita Piona, ada Nur Hayat Karsidi, ada Mama Intan. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dari mana saja ini bisa ketikan silaturahmi yang memberikan jalan untuk kebaikan. Ada Caca, ada Pibes, ada Iko 81, ada Yuniar, ada Usman Kadi, waduh masya Allah, yang sudah bergabung ada Tiara, ada Kepo ya, dikepoin ya, mau materi apa, kajian apa nih yang sedang kita ulas, di kita kupas. Ada Super Enton, ada Main-Main Mayan ini ya, Itang Sena, nah NP Meli Sundari, ada Teti Suhartati, ada Nafizah, ada Karningsih Apen, ada Hoiro 123. Oh, lumba-lumba juga masuk ya, lumba-lumba juga ada. Ada Alam Kalem, ada Gendis, ada Nurdian, selamat bergabung Nurdian. Ada Pak Adang, sehat Pak Adang. Ada Jaki Hidayatul, ada Kastilah, ini ada orang Jawa nih. Ada WWHD, ada Ika Saptiani, ya, masya Allah. Ada Amihel, ada Bang Top, wah bangnya sangat top. Amihel, ada S278, selamat bergabung. Indra Cahyono, sehat selalu, salam kenal. Lutfia sudah bergabung, ada Haji, ada Hajah Titin, ada Indra Cahyono, Lutfia, Ray, ada User, ada Jannah, selamat bergabung. Ya, silakan yang sudah bergabung, jangan lupa di live, di like and share, dan juga di follow. Ada Lisna Lestafi, masya Allah. Baros Nurul Lahir Hamzah, juga ada selamat yang bergabung. Hesti Jenabiah, Neneng Rohana, ya Hati Rani Lestari, masya Allah, masya Allah, sudah bergabung di dakwah pagi bersama Kang Faiz di 98 Maya FM Bandung. Ada Umi Yang, ada Mam Kenzo, oh ada Teh Isam yang baru bergabung. Teh Isam, hatur nuhun gorengan nana, masya Allah, hanet hanet tadi enjing enjing tos ngaleut ayah tukang bandros ngalangkung di jalan. Pek teh haneut keneh. Aduh, alhamdulillah sehat selalu tukang icalan bandros. Teu nuhun Ki Gede Sebayu Isam yang sudah share dan mentep-tep layarnya. Ada Ninik yang sudah bergabung, ada juga rekan-rekan yang sudah bergabung, subhanallah tabarakallah. Ada Denor dan Nendit, ada Gunawan. Ini masya Allah, subuh-subuh sudah banyak yang bergabung ya. Semoga bermanfaat ilmu yang nanti akan apa ilmu yang sedang saya jelaskan. Ada Sesilawati ini sudah bergabung, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya Sobat Maya, sambil minum kopi atau sambil menikmati sarapan pagi yang akan berangkat ke kantor. Semoga diberikan oleh Allah keselamatan, kesuksesan, kemudahan segala urusannya. Dan juga salam untuk semuanya yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Baik, Lembah Madu sudah bergabung, ada Saparudin juga sudah bergabung, ada Iwan Hermawan sudah bergabung, masya Allah Ipan. Nah, ada juga Wahyu Purnitur, ada Pak Tuban, subhanallah Pak Tuban, ada Mui. Ya, baik sahabat yang dirahmati Allah, tadi ada 21 pelajaran kisah Nabi Nuh kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang sudah bergabung alhamdulillah. Jadi sekitar tahun ya, beberapa masehi ke belakang, beberapa puluh tahun, ada sosok seorang nabi dari kaum Romawi. Beliau bernama Ayyub bin Mus bin Rajah bin Asis bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil Tuting Sumiarti. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tariq At-Tabari, ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayyub bin Mus bin Ragwil bin Asis bin Ishaq bin Yakub. Nah, itu. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayyub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Yakub. Sedangkan

Ayub. Nah itu. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan juga kepada Nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya Isa, Ayub alaihissalam, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi sobat Mayang dirahmati Allah, nah dulunya Nabi Ayub ini terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Seueur pisan nepi ka panto geus jadi tutup. Suseueur-seueurna ting harta. Nah, sobat Mayang yang dirahmati Allah, Nabi Ayub juga terkenal dengan hewan ternaknya, ada sapi, ada unta, ada kambing, ada kuda, ada kedelai, keledai. Kok kedelai? Ada nasupi yang saya bergabung dalam jumlah yang tak ada bisa menyainginya. Jila mundik simpulkan mah Nabi Ayub teh paling benghar di kaumna. Ya. Maka Allah memberikan, sekali lagi, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub yang dulunya Nabi Ayub terkenal sangat kaya raya, dermawan, hartanya melimpah, bahkan orang binatang ternaknya pun yang paling banyak. Namun dalam hal ini tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Ya, bahwa kata Allah, Allah memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang menyayangi orang miskin, dan beliau juga biasa memberi makan orang-orang miskin, menyantui janda, anak yatim, kaum du'afa, ibnu sabil, dan orang yang terputus perjalanannya. Beliau adalah yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak-hak Allah. Maka setelah itu, sobat Mayang dirahmati Allah, Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menimpa badannya, mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya. Semua pada sirna. Bahkan ia sendiri pun terkena penyakit kulit sejenis kusta atau lepra. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati yang selalu berzikir kepada Allah. Yang selamat itu adalah lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah sehingga dirinya terus terjaga. Maka semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub karena takut wabah, takut virus. Hingga beliau mengasingkan diri di suatu tempat, dan tempat itu hanya ada istrinya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Maka Arab Saudi dalam hal ini, maaf, As-Saudi, ya, ke Arab Saudi, terlalu semangat. As-Saudi menceritakan pula bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu menderita sakit hingga terlihat sangat kurus, ya. Hingga urat saraf dan tulangnya itu terlihat, masya Allah, ya. Maka ketika setan menggodanya saat tertimpa musibah, apa doa yang diucapkan Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa a'toha wa huwa ahodaha. Mau diulang?

alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji hanya bagi Allah yang memberi dan dialah yang berhak mengambil. Lalu Nabi Ayub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Oleh karena itu, Sobat Maidah mati Allah, sudah sejauh mana keseriusan kita saat ini ketika membaca, menelaah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Sobat Mayang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan ya perbincangan kita ataupun kajian ini, mari kita sejenak untuk meredakan dengan minum-minum kopi dulu, silakan. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung.

0: barang siapa di antaramu yang melihat kejelekan, maka rubahlah dengan tangannya. Maka jika tidak sanggup, rubahlah dengan perkataannya. Dan jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itulah yang paling lemah imannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga kelompok di antaramu yang akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia yang menjadikan Allah dan Rasulnya untuk lebih dicintai daripada selain keduanya. Dia mencintai seseorang yang ia tidak mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membenci untuk kembali pada kekafiran setelah Allah menyelamatkan baginya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 macam rahmat atau kebaikan yang akan diturunkan satu rahmat daripadanya di antara jin, manusia, binatang-binatang dan harimau. Dengan rahmat itulah mereka berkasih sayang dan saling mencintai. Dan dengan rahmat itu pula lah binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah akan mengakhirkan rahmatnya yang masih sebanyak 99 macam lagi untuk diberikan rahmat itu kepada hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak.
2: 3, 2, 1. Maya FM.
3: Baik, kita lanjutkan Sobat Maya yang dirahmati Allah. Masih tentang pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ada 21 pelajaran dan Nufail yang sudah bergabung. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata setan tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia. Maka ketika setan menggodanya, maka Nabi Ayub alaihissalam membaca alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Alhamdulillahilladzi. Ya, alhamdulillahizzi. Maaf nih. Agak salah saya membaca. Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Gitu. Jadi segala puji bagi Allah. Ada Dundi 0064, selamat bergabung. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang mengambil. Lalu Nabi Ayub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, Sobat Maya yang dirahmati Allah, berapa lama Nabi Ayub menjalani musibah? Ibnu Shihab mengatakan bahwa Nabi Ayub mendapatkan musibah selama 18 tahun. Dan mengatakan selama pas hitungan 3 tahun, Ka'ab mengatakan bahwa Nabi Ayub mengalami musibah selama 7 tahun. Nah, ada ada ya mungkin ya sedikit ya. Nah, di sini perlu dipahami juga sobat Maya yang dirahmati Allah, yang perlu disikapi oleh kita yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84 ya. Kemarin kita sudah uraikan di sana. Nah, jadi ada pelajaran yang pertama dari pelajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam, yaitu jadi dari tadi ya. Tadinya jadi kaya yang bersyukur dan rajin berderma, jadi miskin yang sabar. Insyaallah ya. Dalam sebuah kutipan hadis dikatakan, ajaban amril mu'min, inna amrohu kullahu khairu walaysa zakala ahadin illa lil mu'mini lil mu'mi in asabathum sarrohu sakaro fakana khairullah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairallahu. Yang artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, ajaban li amril mukmin, inna amrohu, seluruhnya urusan itu baik, ini tidaklah didapat kecuali pada seorang mukmin. Maka di sini jika seorang mukmin itu jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Tapi jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar dan itu pun baik baginya. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah lihatlah Nabi Ayub alaihissalam tidak jadi sombong dengan kekayaan yang ia miliki. Karena kekayaan itu hakikatnya sebenarnya adalah ujian. Dari Al-Hasan Al-Bahri berkata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar pernah menuliskan surat kepada Abu Musa Al-Ashari yang isinya apa? Merasa cukuplah, qanaahlah dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan kepadamu, karena Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, mengaruniakan lebih sebagian hamba dari lainnya dalam hal rezeki. Bahkan yang dilapangkan rezeki sebenarnya sedang diuji pula sebagaimana yang kurang dalam rezeki. Maka yang diberi kelapangan rezeki diuji bagaimana ia bersyukur dan bagaimanakah bisa menunaikan kewajiban dari rezeki yang diberikan kepadanya. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, itu ada dua pelajaran yang baru disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Dan pelajaran yang ketiga, ingatlah kekayaan itu titipan ilahi. Kalau dipahami demikian, maka sewaktu-waktu kita menikmat ataupun sewaktu-waktu kita akan menikmati kehidupan dunia, ataupun ketika kenikmatan dunia tersebut diambil, tentu kita tidak akan terlalu jauh ataupun terlalu sedih. Nah, maka dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ummu Sulaim, dari ibunya dari Anas bin Malik, atau ibu dari Anas bin Malik, yang bernama asli Rumasho atau Rumaisha. Ketika berkata pada suaminya Abu Talha, saat ia putranya meninggal dunia, Rumaisha malah menghibur suami di malam hari dengan memberi makan dan melaksanakan hubungan suami istri. Setelah suaminya benar-benar puas dan ia mengatakan, Ya Aba Talha, araita lau anna qauma aaru ariyatahum ahla bait fatalabu ariyatahum allahum ayyamnauhum qala la qalat fahtasibi. Ya. Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi, apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Apa yang disampaikan dari Abu Talha? Tidak apa yang tadi engkau sampaikan. Artinya boleh saja ia ambil. Dan kemudian Ummu Sulaim bersabarlah dan berusahalah raih pahala karena kematian putramu. Nih subhanallah ya, adab suami kepada istri, adab istri kepada suami. Saling menghormati, saling menghargai. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, dari tiga pelajaran ini ada pelajaran yang keempat, yaitu sakit dan ujian itu akan menghapus dosa. Percaya atau tidak percaya? Karena sakit dan dosa itu merupakan ujian, sehingga kita butuh menahan diri untuk sabar. Bahkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma min muslim yusibuhu adam min maradhi fama siwahu illa hatallahu bihi sayyiatih kama tahuttus sajaratu warqaha. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon mengugurkan daun-daunnya. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, bahkan dari Abu Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ma yusibul mu'min, tidaklah seorang mu'min ditimpa penyakit atau rasa sakit yang terus-menerus, wala nasabin, yaitu rasa capek, wala hammin, kekhawatiran, wahazan, kesedihan, wala gommin, kesusahan hati. Dan ada sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, maka itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka sabar, bagaimana cara melakukannya agar kita menjadi orang yang sabar? Karena sabar adalah solusi menghadapi masalah. Maka kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qotani Hafizullah, sabar yang berpahala dilakukan dengan satu, ikhlas karena Allah, dua, mengadu pada Allah, ketiga, bukan mengadu kepada manusia. Apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sabar di awal musibah. Ada tiga ya, yang perlu disikapi oleh sobat damar hati. Nah, belajaran yang kelima adalah penyakit yang tak menghalangi Nabi Ayub alaihissalam untuk berzikir, untuk selalu menjaga hati. Beliau tidak pernah mengeluh, apalagi gelisah. Kalau Allah belum tentukan waktu ke ajal kematian kita, jangan pernah kita putus asa. Bisa jadi itu penyakit. Maka penyakit tak menghalangi dari zikir dan menjaga hati. Maka Nabi Ayub alaihissalam, dia memperhatikan bahwa dia menggunakan lisannya untuk berzikir walaupun sedang dalam keadaan sakit. Nah, yang kelima dulu sobat Maya dirahmati Allah, yaitu penyakit yang tak menghalangi dari zikir ya. Dimana zikir selalu dikumandangkan dalam setiap waktu. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang istiqomah, tidak pernah kendur semangat kita, semangat yang akan membawa perubahan, semangat yang akan membawa kesuksesan. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di live ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal dan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian yang bisa disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM。
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
5: Maya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Bing. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
5: Maya.